0: elimu yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere miyake puhuako.
2: Etwa tibito kombeja, no muhanya.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Onone mulage we sebeka omwilabiro muradi, food security, bashu baswaga.
3: FSBB.